0: what?
1: Emang ya mutu mengataku ini dari apa ni kami kusti makan itu rumun dari jono fitu dan uri jono kesurang dan jono kejam dan ada yang mengangkat bal mumbi pop enjal ini dan kami dah hormat ini
2: ala jinde ini ya
1: enjal ini jadi jadi siapa jono jam berapa jam sampai apa jam mengirau mut pop kejut ini kita dengan enjal itu dan mama jiran dari biras ali ali jib ali ka tanu mun aliyani mamun aliyani babun aliyani kamun aliyani bi shawawin al bujawtu shon gara tegutu en yuta on gari dum non kam ne yum dum han dum non ha al badu jam onen nandi dum kam tan onen hetti e ko kalton ko ido en nafore de nyude en fe sabo hodon bani nanam hodon bani ngartam hodon bani pamam hodon bani ko naftara da diure sawo
3: Benna FM, Radio Benna FM, Radio Bine Kiki Wetu Rampaye, Bine Kiki Kuminbi, Jaka Lok Talibi Jem Ilipor.
4: Gracias.
0: jay xofay mo xam muy sant yalla muy julit yonte ba